عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sobahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh
1: 25 hari bulan 5 2026 yang bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my atau mahu turun aplikasi Radio Garden, One South Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh
2: Ustazah Sariah Binti Karim, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Rukun Islam Yang Pertama.
1: Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Saufi bin Saringat, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk

0: Tafsir Surah At-Tin. Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala ras kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasih ibadah daripada
1: Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
0: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
6: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, pakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J Hafiz kat sini temankan anda pendengar Radio An-Nur. So guys, untuk topik perbincangan kita hari ini iaitu senyum itu adalah sedekah. Topik yang agak menarik sebenarnya, tapi nanti dulu, sabar dulu. Kejap lagi saya akan sharekan kepada anda beberapa poin penting dalam topik hari ini. So stay tune dengan Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan Hatu Iman yang akan disampaikan oleh Ustazah Sariah Binti Karim, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Rukun Islam Yang Pertama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu dalam rancangan Tazkirah. Hari ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar dalam tajuk yang berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, iaitu syahadah. Kita biasa menyebut syahadah. Apa itu syahadah? Dari kita sekolah darjah 1 hingga tingkatan 5, kita tahu bahawa rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Namun, adakah rukun Islam itu berhenti sekadar dengan ucapan kosong dua kalimah? Iaitu, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermaksud, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah, melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa yang kita faham dengan tiada Tuhan selain Allah? Apa pula maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah? Kalimah syahadah ini begitu berharga, yang mana dengannya boleh membuka jalan kita meraih redha Allah. Namun, apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ilmu, iaitu memahami makna sebenar dari Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dialah tujuan hidup, dialah pencipta, pemberi rezeki, pelindung, tumpuan dan sembahan. Kepadanya lah seluruh kehidupan, ibadah dan cinta. Memahami bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah yang membawa segala pedoman dan kebaikan yang wajib diikuti seluruhnya dan semampunya. Mengerti bahawa mengucap dua kalimah syahadah itu mempunyai kesan yang hebat pada seluruh kehidupan. Syarat yang kedua, yakin. Keyakinan akan membawa istiqamah. Dengan ilmu, kita akan yakin jalan yang kita tempuh. Tidak akan ragu-ragu dengan misi dan visi kita untuk berada di jalan yang lurus. Sekalipun, dugaan dan godaan dunia tidak berhenti mendatangi kita. Kita yakin Allah berkuasa dari segala-galanya. Allah Maha Penyayang dan Pengasih, Maha mengabulkan doa hambanya. Yakin dengan Allah akan membawa kita bermotivasi dengan kebaikan. Inilah syaratnya untuk Allah menerima syahadah kita. Syarat yang ketiga, menerima. Menerima segala tanggungjawab dan amanah yang diberi sebagai hamba, khalifah. Selalu berusaha meningkatkan diri dari banyak aspek. Seperti aspek ibadah khusus dan aspek interaksi dengan manusia. Malah, apabila kita benar-benar menerima syahadah, ia akan membantu kita menghadapi apa jua masalah dan situasi dengan penuh keimanan kepada Allah. Syarat yang keempat, tunduk, patuh dan melaksanakan kewajipan. Tidak mungkin kita kata kita bersyahadah dengan benar, sedangkan kita tidak menjaga solat, tidak berpuasa, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengingatkan manusia kepada akhirat, tidak mengisi masa dengan amal soleh, dan berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Syarat yang kelima, ikhlas. Apapun yang kita lakukan, hendaklah menolak syirik. Tidak riak, bukan untuk kepentingan pribadi dan dunia. Hanya kepada Allah seluruh jiwa raga. Hati manusia sering berubah-ubah setiap jam, setiap hari. Keikhlasan ini adalah ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari. Apa yang penting, apakah Allah telah redha dan menerima amal dan diri kita. Syarat yang keenam, jujur dan membenarkan. Iman mungkin tidak sah hanya di lidah atau dengan kata-kata. Allah mahukan amal soleh seiring dengan keimanan di hati. Iman sering diuji untuk melihat nilainya. Adakah kita mampu berakhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita diberi tekanan dan tertekan? Sewaktu kita dihanyut perasaan, mampukah kita mencari redha Allah ketika hati ingin menjauh dan tidak tentu arah? Dan syarat yang terakhir ialah mahabbah, iaitu cinta. Orang beriman amat besar cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam? Syarat kita tidak mungkin benar tanpa rasa cinta. Apabila diuji, adakah hati merasa kasih sayang, hukuman dan didikan Allah? Mahabbah adalah cinta agung yang telakar hanya dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kita merasa sedih ditinggalkan teman, merasa sedih ditinggalkan suami. Adakah kita merasa sedih ditinggalkan Allah, atau kita tidak merasa pun kehadiran Allah? Mudah-mudahan ungkapan syahadah yang kita ungkap sehari semalam dalam solat dan berusaha untuk hayati dalam segenap ruang kehidupan memberi keselamatan yang tidak disangka di hari akhirat. Bukan saja di dunia. Lafazlah kalimah syahadah dengan setulus hati. Pastinya bukan lagi lafaz kosong seperti sewaktu kita sekolah darjah satu. Jadikanlah ia lafaz yang bermakna, dibuktikan dengan amal yang nyata yang memandu diri kita bahagia di dunia hingga ke akhirat di sana, insyaAllah. Sekian saja tazkirah pada hari ini. Semoga kita diberkati oleh Allah SWT.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustazah Sariah binti Karim, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Rukun Islam Yang Pertama.
0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
4: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan padu hidup hanya di Radio UMNO.
2: Terus mendengar Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
2: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
3: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
4: Radio Anur, cahaya inspirasimu. Kembali semula kita dalam segmen Sobahan Nur pagi-pagi ni kan. Okay. Baiklah, untuk topik perbincangan kita hari ini iaitu senyum adalah sedekah ataupun senyum itu sedekah adalah satu ungkapan yang sangat terkenal dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang membawa maksud mudah tapi mendalam, dan memberi senyuman kepada orang lain juga dikira sebagai satu bentuk kebaikan ataupun sedekah. Itu paling simple lah. Kalau kita tak mampu untuk beri sumbangan atau memberi sedekah yang lain, kita just beri senyuman kepada semua orang, kepada orang sekeliling kita, insyaAllah kita akan sebarkan perkara yang positif pada diri kita dan juga kepada orang lain. So, kejap lagi ada beberapa lagi tips yang saya akan kongsikan, beberapa lagi poin yang saya akan kongsikan kepada anda. Stay tune dengan Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan luaskan jangkauanmu bersama dengan usahawan Sri Enterprise yang akan disampaikan oleh Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab dari bahagian pengurusan halal Jaya Badan Akam Islam di Johor. Kita sekarang dalam program segmen luaskan jangkauanmu. Kita berada di usahawan Sri Enterprise dan Negeri Johor Bahru. Alhamdulillah, bersama-sama kita pada pagi ini bersama dua orang personaliti daripada pihak syarikat usahawan Sri Enterprise dan daripada pihak Jabatan Agama Islam Johor. Untuk personaliti pertama kita iaitu Puan Rosita binti Muhammad Sanusi selaku pengurus usahawan seni Enterprise. Apa khabar Puan?
9: Baik.
8: Alhamdulillah. Kepada personaliti kita yang kedua, Ustaz Haji Muhammad Suhadi bin Bisran selaku penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Johor. Assalamualaikum Tuan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Okey, insyaAllah kita teruskan dengan soalan kita yang pertama kepada pihak syarikat. Boleh ke Puan terangkan ataupun kongsikan kepada kita latar belakang syarikat dan produk yang dihasilkan oleh usahawan Sri Enterprise?
9: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah dan Tuan Haji. Pertama kali saya terima kasih sebab berikan peluang kepada usahawan Sri Enterprise dalam program yang kata cukup meluaslah untuk kami memperkenalkan terus produk Sri ini. Sebenarnya usahawan Sri Enterprise ini didaftarkan pada tahun 2023 dan tahun ini genap 3 tahun Ustazah. Di mana kita pada asalnya kita keluarkan Tak Sepit Nenas dan juga Kek Kuku Johor dan kemudiannya pada tahun 2025 kita tambahkan produk baru lagi iaitu Tak Gulung pula. Jadi berlatar belakangkan pekerja-pekerja tu kita ambil daripada ASNAF Majlis Agama Islam dan sebenarnya kesinambungan usahawan Sri daripada program Mentor Menti pada tahun 2023. Selepas tamat je program tu saya buat syarikat kecil untuk diberikan peluang dan ruang kepada mereka untuk bekerja dan sampai ke hari ni Alhamdulillah orang kata masih lagi meneruskan operasi ini bukan untuk musim perayaan saja tapi hari-hari pun kami masih lagi lah mengeluarkan.
8: Rasa macam pernah rasa kuih-kuih tak ni sedap rasanya.
9: Alhamdulillah.
8: Okey, terima kasih Puan di atas perkongsian secara ringkas tadi. Kita berbalik kepada personaliti kita yang kedua, Ustaz Haji Muhammad Suhadi bin Misran. Sebagaimana yang kita maklum, Tuan, permohonan sijil pengesahan halal Malaysia ni sedang berkembang biak lah di khususnya di negeri Johor lah. So soalan saya kenapa sesebuah industri kenapa sesebuah industri itu perlu memohon sijil pengesahan halal Malaysia ni?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustazah selaku moderator kita pada pagi ini. Sebenarnya pada pengusaha kita, usahawan Sri Enterprise daripada ASNAF Majlis Agama Islam di Johor. Semana yang dinyatakan kepada saya berkaitan dengan mengapa pihak industri ataupun premis perlu memohon sijil pengesahan halal Malaysia. Walaupun dia bukannya satu mandatory, satu kewajipan, tapi kita anggap itu sebagai galakan lah. Okay, yang pertama, kita nak kaitkan kenapa perlunya pihak industri ataupun premis ini mohon pensijil halal berjakin. Yang pertama, kita nak pastikan bahawa produk-produk mereka ini mematuhi syariah dan juga tayiban. Apa itu syariah? Kalau kita lihat untuk syariah, ialah produk-produk ataupun bahan mentah untuk membuat satu produk itu, kita kena pastikan dia mesti mempunyai sijil halal disahkan oleh JAKIM sama ada di dalam negara ataupun daripada luar negara. Daripada luar negara, kita kena pastikan ia diiktiraf oleh pihak JAKIM, sebab bahan mentah. Contoh paling mudah yang kita boleh bawa dalam industri contoh usahawan Sri ini ialah produk utama mereka ialah tepung, gula, itu asas minyak. Jadi kita dapati senior sekarang ni tepung, gula, beras semua itu sekarang dah bolehkan totally dah ada isi halal. Jadi itu memudahkan pihak industri untuk dia menghasilkan produk yang diiktiraf halal. Dan satu lagi yang jadi bahan kritikal kita ialah kita lihat macam daging lah ya. Nah, daging contoh ayam, kena pastikan ayam yang kita ambil daripada pihak pembekal itu yang pertama dia mempunyai sijil halal, contoh macam kuasa sembelih ya. Kemudian kita nak pastikan bahawa penyembelih itu mempunyai tauliah penyembelihan daripada Jabatan Agusan di Johor untuk memenuhi keperluan syarak, sah dari sudut syarak. Itu juga macam daging lembu, ya, kambing. Jika ada penggunaan, kita nak pastikan prosedur hukum syarak itu mesti dipenuhi. Itu yang kita lihat perlunya industri ini, premis ini menghalal supaya kita nak memastikan pematuhan syarak itu dapat dipenuhi. Kemudian kalau kita lihat dari sudut toliban, kita lihat dari sudut yang pertama kebersihan lah. Mana-mana tempat kalau kita pergi itu nama unit kami ya, unit pematuhan dan penguasaan. Perkara pertama yang kami lihat ialah disebut kebersihan. Sangat penting kalau kita lihat kebersihan ni, tayyiban ni salah satunya ialah kebersihan. Bila mana satu premis ini kita lihat disebut kebersihan tidak memuaskan, kita boleh meragukan disebut bagaimana mereka menjaga kualiti halal. Kualiti tayyiban itu sendiri. Jadi itu kita boleh buat prasangka. Sebab kami kena ada prasangka. Kenapa jadi begini masa audit, bila pemantauan jadi begini. Jadi kebersihan sangat mengambil satu part yang beratlah di sisi kami sebagai pemantau dan berkuasaan. Ya. Kemudian kita nak pastikan beberapa peralatan pembuatan macam contoh pencetakan, ya, peralatan macam kat sini ada sepit, kan, senduk, pastikan dia punya peralatan itu suci dan bersih, tidak menggunakan peralatan yang boleh memudaratkan. Sebab itu kami tak galakkan untuk mana-mana produk kita tak galakkan gunakan kayu, kita gunakan stainless steel lah, untuk tidak berlaku karat di peralatan tersebut, ya. Itu juga kita nak pastikan bahawa tauiban kita nak nak kaitkannya ialah dengan kualiti hasil daripada peralatan. Jadi mungkin peralatan macam di sini oven, ya. Oven tu kita dah tahulah spek dia macam mana, yang mungkin tidak berlaku pencemaran silang, yang tidak mungkin berlaku mungkin kuman-kuman dan seumpamanya masuk dekat dalam kawasan-kawasan tempat pembakaran ke pemanasan. Jadi kita nak pastikan peralatan itu juga kita semak, kita lihat supaya tidak berlaku pencemaran, ya. Betul juga dengan kita nak, kenapa pihak premis industri ini perlu mohon sihat halal daripada JAKIM ini, untuk kita meningkatkan keyakinan kepada pihak pengguna. Bila pihak pengguna melihat halal saja, ya, contoh dalam produk depan kita ni ada beberapa banyak jenis kuih, kan, di situ ada logo halal JAKIM. Jadi bila pengguna lihat logo JAKIM, dia dah rasa satu kepuasan. Jadi dia tak perlu lihat lagi bagaimana proses peralihan bahan mentah nak buat nak mizi, kan, nak campur, nak gaul. Dia tak perlu dah. Jadi kat sini bila kita lihat dekat produk itu ada logo halal, dan kita pun dapat pemantau datang ke premis, kita lihat proses dia dari awal sampai akhir hinggalah kepada packaging bungkusan, kita yakin bahawa itulah kaedah halalan toyiban yang sepatutnya dilakukan oleh pihak industri, supaya yang penting tadi sebut tadi ialah untuk meyakinkan pihak pengguna dan tanpa was-was. Itu tujuannya lah. Kita tak perlulah ragu bila ada logo halal daripada JAKIM. Cuma yang perlu kita ragukan ialah apabila ada logo halal yang tidak diiktiraf. Biasanya logo halal tak diiktiraf, dia akan tulis halal saja, tidak ada spek yang kita syaratkan. Dia ada Malaysia, ada Rumi, ada Jawi. Kalau tuan-tuan dan puan boleh lihatlah dekat portal JAKIM, logo halal yang diiktiraf di Malaysia satu sahaja. Tidak ada yang lain. Dan warnanya pun spesifiklah satu saja. Dan dia ada dia punya nombor-nombor siri. Yang kita boleh rujuk dekat portal halal JAKIM, ya. Okey, kemudian antara kenapa kita galakkan pihak industri ini ke mohon si halal ialah untuk kita membantu pihak, terutamanya pihak mungkin kita punya pihak asnaf, ya, meluaskan lagi pemasaran. Bila mana peniaga ni dia dapat produk daripada kita dan kita ada sijil halal dan produk kita pun ada logo halal, mereka lebih yakin. Tanpa was-was mereka akan terima produk kita dan secara langsung dia meluaskan lagi kita punya pasaran. Saya pun dimaksudkan tadi dah sampai ke luar negara untuk produk ni lah. Untuk kuih ni ke Indonesia untuk sendiri pada ada program-program yang dia ketengahkan. Jadi secara langsung dia meluaskan lagi pasaran selain daripada untuk memastikan bahawa produk ini kita boleh gunakan, kita makan tanpa was-was di pihak pengguna lah. Ya? Jadi dari sudut perundangan pun saya bawa sedikit lah. Kenapa kita galakkan pihak industri ini mohon si halal? Kalau kita lihat dari sudut perundangan, mana-mana pengusaha, ya, premis, industri yang menggunakan logo halal tanpa kenal yakin ataupun menggunakan logo halal yang tidak terjakim, maka pihak KPDN ni dia boleh ambil tindakan di sudut APD Akta Perihal Dagangan 2011. Jadi pihak kami kami boleh masuk ke premis tersebut kerana mungkin yang pertama aduan ataupun kami buat pemantauan jumpa perkara sebegitu, kami boleh ambil tindakan, kita bagi notis, kita bagi nasihat supaya dia membuat promosi halal. Kita lebih pada nasihat. Kita tak akan terus kepada perundangan, ya. Kita lebih menasihatinya. Sebab apa? Produk dia itu kadang-kadang produk yang diminati oleh pengguna. Cuma satu saja dia tidak ada sijil halal. Bila tak sijil halal, kemudian digunakan logo yang tidak itiraf, itu yang menjadi mungkin satu aduan pertanyaan dari pihak pengguna. Jadi pihak kami datang ke tempat tersebut dan kami lebih kepada menasihati untuk dia membuat sijil pengesahan halal daripada JAKIM. Jadi itu antara saya ringkas lah, Ustazah, ya. Kenapa pihak industri ini perlu kepada pemenang halal daripada pihak JAKIM.
8: Betul.
10: Terima kasih. Betul. Sekian.
8: Okay. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang agak jelas lah bagi saya dan kepada kita punya penonton lah. Okey, saya tertarik kepada ulasan daripada Ustaz tadi berkaitan dengan kenapa industri perlu mohon sijil halal ni. Antaranya menjamin kepada pengguna lah khususnya. Sebab bila mereka tengok sendiri produk tu ada logo halal, diorang otomatik akan rasa macam selamat dimakan. So, dekat depan saya ni ada beberapa lah daripada Usang Suri punya produk lah. Bila kita tengok logo halal tertera di depan produk-produk ni. So soalan saya kepada pihak industri, kepada pihak syarikat lah. Apakah kelebihan utama selepas kelebihan utama kepada pihak syarikat lah, pihak industri selepas saja dapat sijil halal tu? Apa kelebihan yang pihak industri terima lah?
9: Kalau pada tahun 2023 kita belum ada lagi sijil halal kan. Jadi masa tu memang kita tak terdedah dengan SOP sangat kan. Jadi pertamanya apa kelebihannya, kita secara automatik kita dah mengamal dan membangunkan SOP kebersihan dan integriti dalam pemprosesan tu lebih terjamin, lebih terjaga. Itu yang pertama. Dan yang keduanya dari segi contohlah kalau ada syarikat-syarikat besar kan, dia nak order, kita nak order tapi dia orang katanya apa logo ada. Jadi bila kita sebut ada halal, dia orang macam ya ke ada halal, dia macam tak berapa, tak tahulah mungkin sebab produk kuih biasa. Jadi bila first saya kata ada sijil halal, jadi dia orang macam respect lah cara kita. Macam walaupun produk ni produk lama, produk kampung kan, tapi kita tetap menekankan bahawanya halal tu kita jadikan keutamaan pilihan pelanggan supaya mereka lebih percaya, lebih terjamin. Yang paling pentingnya, tempat pemprosesan kami memang diaudit oleh bagian pusat halal. Memang kami sangat-sangat sentiasa membangunkan SOP tu.
8: Okay. Okay, terima kasih Puan di atas pencerahan tu tadi. Okey, saya berbalik kepada Tuan Haji Suhadi untuk saya rasa soalan yang terakhir lah. Okey, di luar sana kita rasalah banyak lagi industri-industri yang belum lagi mohon sijil halal lah. Khususnya industri-industri yang belum dapat pendedahan awal kan. Jadinya saya minta pandangan ataupun nasihat tuan lah berkaitan industri-industri yang belum lagi mahu sejahtera ni. Apakah nasihat ataupun saranan khususnya kepada usahawan-usahawan Bumi Putera lah yang merasakan permohonan sejahtera ni sangat susah lah bagi dia orang. Okay, bismillah tuan.
10: Okay, terima kasih Sazah. Ini soalan yang biasa kita dengar lah daripada pihak industri ataupun usaha yang belum menceburi ataupun sekadar dengar-dengar saja. Antara perkara dibangkitkan ialah nak mohon sejahtera ni susah. Itu biasa kami dengar. Tapi kalau kita lihat kepada produk, ya, kita lihat produk lah. Kalaulah satu produk itu agak mudah, simple. Sebenarnya penyediaan terutama dokumentasi lah. Saya sebut tadi bergantung kepada produk. Kalau produk itu dia semakin semakin susah di sudut penyediaan yang memerlukan bahan-bahan mentah yang pelbagai, itu yang mungkin nampak susah lah. Sebab setiap satu bahan mentah tu memerlukan sijil halal daripada pihak pembekal atau pengusaha tu yang kita nak ambil, kena pastikan ada halal. Kalau kita lihat di sudut usahawan seri ni, kalau kita lihat bahan mentah dia tak banyak. Contohlah ada 7 ke 8, agak mudah sebenarnya. Tapi oleh kerana persepsi pengusaha ni dia belum menceburi bidang halal ni, bila sebut dokumentasi dia kata agak susah. Sebenarnya kalau kita dengar nasihat kami di bahagian usaha halal ni, unit pensijilan, sebenarnya mudah saja. Itu persepsi kepada masyarakat atau industri yang belum membuat usaha halal, ya. Kita melihat pada produk apa yang kita nak lihat, kita nak hasilkan. Lagi kecil dia punya produk itu mungkin dari sudut bahan mentah agak mudah. Tapi kalau lagi besar produk itu, lagi mungkin agak nak ke menjangkau ke international, ya, produk kita ni, mungkin bahan mentah tu dia makin susah kita dapatkan. Mungkin susah di sudut nak dapat kerja halal. Terutama produk bahan mentah yang kita import daripada luar negara. Yang pertama kena lihat CB lah. Ataupun si halal yang diiktiraf oleh pihak JAKIM sebelum kita pastikan dan kita confirm nak beli bahan tersebut. Itu mungkin sikitlah yang kita boleh kata susah lah. Tapi sebenarnya kalau kita rujuk pada sahabat-sahabat kita yang telah pun dapat si halal, dan kita boleh belajar dengan mereka, dan kita pun boleh copy paste daripada bagaimana dia mohon tentang bahan mentah yang dari luar negara ke, dalaman ke. Sebenarnya kita boleh berbincang dengan pihak-pihak yang telah pun dapat sihat. Ini mudah. Jadi kalau nak kata susah tu bergantung pada produk yang kita hasilkan. Kemudian dari sudut keperluan audit, bila mana satu-satu premis ini dah lengkap dari sudut dokumentasi, semua bahan-bahan dah dikenal pasti, sijil halal dah dikenal pasti, kalau daging pun dah dikenal pasti, ya, termasuklah mungkin walaupun dia seafood. Seafood kita pun di Johor pun dah banyak industri yang frozen dan dia memiliki halal yang dia supply ke hotel-hotel, sekolah-sekolah menengah, berasrama dan sebagainya. Jadi kalau kita nak balik kepada pihak audit, kalaulah dokumentasi itu dah melengkapi, bila auditor datang untuk membuat pemeriksaan, audit pematuhan, dan semua dokumen itu lengkap dalam satu file secara bersistematik, maka secara tak langsung perubahan itu akan insyaAllah berjaya. Cuma kami di pihak pemantauan, kami akan datang balik adakah pihak Musa memenuhi seperti mana yang didaftarkan. Contoh kalau bahan mentah itu seperti mana yang didaftarkan dalam sistem. Dan kita lihat pula kepada produk atau bahan mentah yang ada di dalam premis, adakah sama seperti mana dalam yang didaftarkan dalam Mai Halal, ya. Jadi kalau tidak berlakunya ketidakakuran, contoh ada satu bahan yang tidak disahkan ada di kawasan store penyimpanan, itu kami akan nasihat. Kenapa tak ada dalam sistem? Ini kenapa perlu dia ada dalam store simpanan? Jadi kita lebih bernasihat. Kami tak tahu sampai tindakan, ya. Jadi kami tanya dulu. Mungkin situ mungkin dia buat R&D, uji kaji dulu. Sebenarnya kita tadi tengok, ya, dia buat uji kaji dulu. Dia tak masukkan dalam satu tempat yang sama dalam penyimpanan store. Jadi nasihat kami lah kepada pihak industri, terutama kepada pengusaha-pengusaha Bumi Putera sama di rumah ke ataupun di taman-taman perumahan, di kampung-kampung, kita galakkan supaya munhalal. Kalau setakat nak menghasilkan keripik ubi, apalah sangat bahannya, cuma minyak, garam, mungkin bawang putih. Sebenarnya untuk dia memohon si halal tu agak mudah. Mungkin pendadahan tu mungkin belum sampai kita faham kat mereka. Jadi mungkin dengan adanya rancangan ini, kita harapkan pihak industri terutama Bumi Putera kita ni, ya, kita fokus Bumi Putera, sama ada kuih-kuih macam kita depan kita ni, ya, kuih-kuih hari raya, kerepek-kerepek yang menjadi satu menu wajib setiap hari raya. Kadang bukan raya pun macam kerepek tu mesti ada di pasaran. Jadi kita belum nampak lagi macam kerepek pisang ke, ubi kayu ke, keledek ke, kentang ke, belum ada yang tak banyak lah, bukan tak ada, tapi tak banyak lagi yang ada logo halal. Sebab kalau kita lihat produk tu mudah saja, tapi kenapa susah untuk kita mohon halal? Sebab dia sebut dengan tasi sangat mudah. Sekat minyak ada si halal lah, FGV dah ada, untuk bawang putih aja raw, tapi ada pengusaha pembekal yang ada si halal. Ya, untuk garam dah banyak dah di negara kita ni yang mengeluarkan garam yang ada halal. Jadi tiga bahan itu sudah memadai untuk dia mendapatkan siji halal. Dan audit itu pun agak mudah. Dan kami dimantau pun, kalau kita pemantauan, itulah bahan yang kita akan lihat selagi mana tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak sepatutnya ada di kawasan proses dan juga di store. Jadi kami di bahagian usaha halal ini menasihkan kepada semua pengusaha-pengusaha, terutamanya Bumi Putera, segeralah mohon halal, sebab apa, dia meyakinkan kepada pengguna. Walaupun nampak mudah produk kita, tapi dari sudut hati pengguna ni, bila ada logo halal, dia lebih yakin tanpa was-was. Jadi itulah pandangan saya untuk soalan kedua ni, Ustaz. Terima kasih.
11: Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tadi. Saya kira untuk mohon sejah halal ni Ustaz ni bukannya susah lah.
10: Ya, insyaAllah.
11: Senang. Anda kata kita kita ikut flow ataupun kita punya peraturan yang ditetapkan oleh pihak JAKIM itu sendiri. Okey. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian saja daripada saya, dan kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan luaskan jangkauanmu bersama dengan Usahawan Sri Enterprise yang telah disampaikan oleh Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab.
12: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
13: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj, #MahjPrihatin.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Baiklah, saya akan kongsikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa walaupun kita tidak mampu memberi harta, senyuman yang ikhlas pun sudah cukup untuk membawa pahala dan mengembirakan orang lain. Nah, ini hadis Nabi sendiri yang mengatakan sebarkan senyuman, dengan senyuman sendiri pun dah cukup untuk mengembirakan hati orang lain. Cuba anda semua bayangkan kan, kat luar tiba-tiba anda stres kan, bila tengok orang senyum kat kita, automatik kita rasa diri kita pun lebih positif kan, lebih happy kan, suka tengok orang senyum. Kalau kita stres tengok orang muka masam, lagilah stres, masalah tambah trouble, jadi double trouble. Itu yang kita tak nak. So guys, terus kekal dengan Radio An-Nur sebab kejap lagi banyak lagi perkongsian-perkongsian yang bakal saya sharekan, dan lagu-lagu yang best dekat Radio An-Nur pun tak ada masalah, memang lagu best-best. So kalau anda nak request lagu ke, ataupun nak tanya kita tentang Radio An-Nur ni kat mana nak dengar pun, boleh juga dengar je dekat apps Radio An-Nur. Kalau dekat App Store tu boleh download je Radio An-Nur, dan kalau dekat Apple apps, untuk Apple pengguna iPhone, boleh download dekat Radio Garden. So tak ada masalah. So guys, terus kekal dengan Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu. Dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Nasab Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Para pendengar setia siri Sirah Nabawiyah, menyelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam episod yang lalu kita membincangkan mengapa sirah Nabi penting untuk kita fahami. Hari ini kita akan menghayati silsilah ataupun nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu susur galur yang penuh dengan kemuliaan dan menjadi asas kepada misi kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kitab Rahil Maktum, nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Para ulama bersepakat bahawa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kepada Adnan adalah riwayat yang sahih. Adapun daripada silsilah Adnan ke atas hingga kepada Nabi Ismail alaihi salam, ia diriwayatkan daripada ahli sejarah tetapi tidak sampai kepada tahap mutawatir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kedudukan Quraisy adalah bangsa Arab yang terhormat yang menguruskan Kaabah. Bani Hashim, iaitu kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan sifat pemurah, sifat menjaga tetamu dan memiliki pengaruh besar di Mekah. Keturunan ini memberi baginda kedudukan sosial yang penting untuk misi dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, dan kemuliaan ini jugalah latar belakang keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan juga golongan-golongan yang sangat mulia. Iaitu yang pertama, ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib sendiri terkenal sebagai pemuda Quraisy yang jujur, pemuda yang dihormati. Dan bapa Nabi wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kandungan lagi. Seterusnya, ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab, wanita mulia dari kalangan Bani Zuhrah, memiliki keturunan yang sangat terhormat. Dan latar belakang keluarga terdekat Nabi juga, iaitu datuk baginda Abdul Muttalib, merupakan pemimpin Quraisy yang menjaga Kaabah dan terkenal kerana sumpahnya untuk mengorbankan seorang anak jika dikurniakan 10 orang anak lelaki, lalu digantikan dengan sembelihan 100 ekor unta untuk menyelamatkan nyawa Abdullah, iaitu bapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan yang keempat, latar belakang keluarga Nabi, terdekat Nabi, iaitu bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib, iaitu penjaga Nabi selepas kematian datuknya. Apakah hikmah pemilihan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Dalam kisah Rahiqul Makhthum menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan terbaik di kalangan Arab, sebagaimana sabda baginda dalam hadis sahih riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Nabi Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku daripada Bani Hashim. Jadi, hikmah dan pengajarannya, apakah pentingnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mulia ini? Yang pertama, ia memudahkan penerimaan dakwah kerana baginda datang dari kaum yang sangat-sangat dihormati. Yang kedua, memperlihatkan kemuliaan akhlak diwarisi dari keturunan yang menjaga kehormatan, iaitu keturunan Bani Hashim dan Quraisy itu sendiri. Dan yang terakhir, kemuliaan keturunan Nabi ini mengangkat martabat dakwah Islam di tengah masyarakat Arab yang memandang tinggi tentang nasab dan keturunan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tetapi baginda dipilih dari keturunan yang mulia agar menjadi contoh yang terbaik. Dalam episod seterusnya, kita akan membincangkan keadaan Mekah dan dunia sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah zaman yang disebut sebagai jahiliyah. Saya, Ustaz Hafiz Ahmad, mengundur diri dengan bersama-sama mari kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Wakaf Anur Corporation Berhad.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Informasi padan, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di Negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi darjah khas agama adalah setahun.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Alhamdulillah.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Terima kasih kepada anda yang dah stay dengan kami daripada pagi tadi, pukul 9 pagi tadi, sampailah waktu ini, sampailah sekarang ni. Terima kasih sangat-sangat. Dan sebelum-sebelum ni pun dah dengarkan Radio An-Nur ataupun pasang dekat office, pasang dalam kereta. Terima kasih dah support kita. Terima kasih sangat-sangat. Kami semua sangat appreciate anda. Sebab tanpa pendengar yang membantu kami, yang support kami, tak adalah Radio An-Nur ni. Okay, tak apa. Kita sambung terus dengan poin yang seterusnya, iaitu secara praktikal, senyuman boleh menceriakan hari seseorang. Ia menunjukkan akhlak yang baik dan juga mesra, serta menguatkan hubungan sama manusia. Dan senyuman ini juga tidak memerlukan kos, tetapi memberi kesan besar. Nampak? Kita sedekah senyuman, kita beri senyuman, tak perlukan kos pun, tak perlu kena bayar pun, tak perlu kena keluar duit, tak perlu kena keluar tenaga yang ekstra, tak payah. Senyum je, tapi dia memberi kesan dan juga impact yang besar sama ada pada diri kita ataupun pada orang lain. Kadang-kadang bila contoh kata bos masuk dekat meja, dekat bilik awak ataupun pergi kat meja awak tengah buat kerja, bos muka stres, tapi bila kita senyum secara automatik, mungkin bos tu akan tak jadi nak marah sebab dia senyum kan. Mana tahu macam tu pun boleh. So guys, itu beberapa perkongsian yang telah dikongsikan oleh saya. Jadi, buat masa sekarang jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Dengarlah Radio An-Nur.

0: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind, and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: #SemarakSubuhJohor.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi kaunselor anda, Kaunselor Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, dalam slot yang sama, waktu yang sama, jam 12:30 hari, slot Nyala Rasa Kehidupan. So, dah senyum ke belum hari ini anda di luar sana? Sebab orang kata senyuman ni satu sedekah, ataupun kadang-kadang ada orang kata pula, apa pun terjadi, hadapi dengan senyuman. Jadi, senyuman ni kadang-kadang ubat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang senyumannya juga menjadi satu orang kata trend untuk kita sembunyikan emosi kita yang sebenar. So, tajuk kita hari ini adalah Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. So, kadang-kadang senyum depan orang kata okey, senyum, ketawa, tetapi dalam hati kita ni kita menyembunyikan ribut. Ribut ni apa? Maksudnya menyembunyikan keresahan, emosi yang tidak stabil, dan kadang-kadang kita sendiri tak mampu nak validasi emosi kita, tak mampu nak kenal diri kita ada mood apa hari ni. Contohnya kita rasa macam setiap perkara tak kena, tetapi kita cuba menjadi kuat dengan senyum di hadapan orang lain. So, ramai orang nampak happy, tapi hakikatnya ialah fenomena ini dipanggil smiling depression. Smiling depression ni apa? Orang-orang yang ada depression, orang-orang yang memang tengah ada isu, ada krisis, tetapi menyembunyikan. Dekat luar, dekat tempat kerja, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dia happy je. Tapi di rumah, dia terpuruk, dia nangis sorang-sorang sebelum tidur, dia mengenang nasib, tapi esok dia bangun lagi dengan fake smile. Maksudnya apa? Dia senyum tetapi palsu. Dalam Islam, menangis bukan sebab kelemahan, tetapi menangis ni adalah satu proses luahan, di mana lepas menangis, kalau anda rasa selalu kan, kita lepas menangis, kita akan rasa sangat lega. Tetapi yang jadi masalah ni kadang-kadang, kita paksa diri kita kuat di luar. So, bila kita paksa diri kita kuat di luar, yang ni yang kita rasa macam hidup kita ni tak bermakna. Sebab apa? Sebab kita berlakon di hadapan orang lain, sedangkan kita tak mampu menyembunyikan emosi kita bila kita duduk sendirian. So, jadi kalau senyum tapi hati sakit, minda sakit, fizikal sakit, tapi tetap senyum, bolehlah kononnya untuk mengubah emosi itu menjadi positif. Tetapi dalam masa yang sama, anda perlu merawat emosi anda supaya orang lain pun tahu yang anda ada hak untuk menjelaskan emosi. Maksudnya apa? Anda kena beritahu orang anda tengah sedih, anda tak suka apa yang dia buat, anda rasa terbeban. So, tiga benda ni kena share dengan orang. Barulah kita rasa kita luahkan bebanan. Tapi kadang-kadang kita nampak kawan kita elok, tapi sebenarnya dia depression. Jadi, macam mana nak tahu dia ni depression ke tak? Kena buat ujian. So, buat ujian psikologi baru tahu. Tetapi orang sekarang ramai smiling depression. Maksudnya apa? Smiling depression ni adalah orang yang tunjuk-tunjuk kuat kat depan orang lain, tetapi dekat dalam dia dah rapuh, dah hancur pun sebenarnya. So, yang ni yang kita takut. Jadi, tipsnya, yang pertama sekali saya nak share, paling penting kalau dalam kaunseling ni memang kita kena luahkan. Luahkan pada orang yang paling anda percaya, luahkan kepada pakar profesional, contohnya kaunselor ataupun psikologis, supaya anda ada satu tempat untuk buang segala perkara-perkara negatif dalam diri anda. Luahkan perkara-perkara yang anda lalui dengan cara yang paling baik. Sebab kadang-kadang memendam ni lagi menyakitkan. Okay, seterusnya, jangan anggap kesedihan sebagai dosa. Kadang-kadang orang yang tidak diuji tu merasa dirinya okey-okey saja. Tetapi orang yang diuji selalunya rasa dirinya paling malang. Tapi sebenarnya orang yang diuji ni lah yang akan paling tenang, yang akan paling diangkat darjatnya oleh Allah. Kerana apa? Dia masih lagi diuji. Bukan lagi orang kata duduk dalam satu suasana yang stagnan. Contohnya, aku happy je semua orang suka aku. Aku happy je sebab semua orang layan aku dengan baik. Tapi ada seorang lagi, dia tak happy sebab apa? Sebab ramai orang tak suka dia. Jadi dengan diuji, mungkin kita akan belajar macam mana nak tenangkan diri. Okay. So, jangan juga biarkan diri anda terus dalam kesedihan. So maknanya kalau lepas 2 minggu masih lagi sedih, kena dapatkan rawatan. So rawat hati dengan solat awal waktu, istighfar panjang. Orang kata dengan istighfar ni kita akan dapat menenangkan jiwa dan elak daripada depression. Ingat, senyum tu sedekah. Tetapi kalau kamu senyum fake pun tak guna. Kerana apa? Kerana hati kita bukan barang yang murah. So maksudnya apa? Hargai hati anda, rawatlah hati anda. Kalau emosi anda tengah tak stabil, nyatakan, jangan pendam. Sekian saja. Assalamualaikum.
1: Sekian tadi rancangan slot motivasi nyala rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamar Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
3: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: #SemarakSubuhJohor

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan Sobahan Nur. Okay? Jadi sebagai kesimpulan, saya boleh simpulkan kadang-kadang satu senyuman kecil boleh mengubah suasana, meredakan ketegangan atau memberi harapan kepada orang lain. Jadi walaupun nampak sederhana, ia sebenarnya satu amalan yang sangat bernilai dan sangat membantu sebenarnya. Mudah je. Sebarkan senyuman, jangan stres-stres. Okay. Sebarkan senyuman je, senyum je. Kalau tak kisahlah kalau tiba-tiba ke orang anggap awak tak betul ke, jangan. Buang pemikiran negatif tu, tambah dengan pemikiran positif. Biarlah orang nak kata apa pun, yang penting kita senyum, yang penting diri kita rasa happy untuk berkongsi kebaikan. So guys, tu sajalah untuk perkongsian kita hari ni. Tapi anda jangan risau, saya akan kembali semula pada esok hari. Ingat temu janji kita, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 1 petang. InsyaAllah. Stay tune, terus kekal dengan Radio Anur, cahaya inspirasimu. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestine.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Mari sama-sama kita ikuti segmen Tahsin Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, tenaga pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Hukum Nun Mati dan Tanwin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim al-karim rabi'a qulubina. ونور وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا.

0: ذهاب همومنا وغيظ قلوبنا يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورتل القرآن ترتيلا. أما بعد، Sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang diucapkan ke program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini sama-sama kita akan mendengar dan menimba ilmu daripada salah seorang guru Al-Quran yang tidak asing lagi dengan warga Johor. Sama-sama dengan saya pada hari ini, Fadil Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah. Apa khabar Ustaz?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana dengan sekarang persediaan untuk musim tilawah Al-Quran?
1: Alhamdulillah Ustaz. Apa tu? Ialah kita semua sekalipun dah maklum bahawasanya musim kedatangan tilawah Al-Quran akan bermula, kalau tak silap saya, dalam bulan 12 ini. Kalau di daerah negeri Johor sudah ada daerah-daerah yang mulakan maknanya pemilihan untuk nak dihantar kepada peringkat yang lebih atas lah, maksudnya
0: Baik.
1: Peringkat negeri.
0: Baik, insyaAllah untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Haji Bacuk bagi slot Tahsinul Quran, yang mana insyaAllah Ustaz Bacuk akan berkongsi dan memberikan penerangan kepada kita berkenaan asas-asas hukum tajwid yang mungkin namanya asas, tapi Ustaz, ramai lagi orang masyarakat kita ni yang masih lagi asas pun agak kurang mantap .
1: Jadi sebenarnya di dalam kita melaksanakan bacaan Al-Quran, tajwid adalah merupakan satu hukum yang asas. Sebagaimana yang disarankan, maknanya tajwid adalah merupakan satu yang penting. Kita belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, Ustaz. Tetapi kita membaca Al-Quran dan menggunakan ilmu tajwid adalah perbaik. Maknanya kita memang tidak boleh terlepas. Nisbah kepada kita membaca Al-Quran, tajwid itu akan tetap bersama-sama dengan itu. Aluran yang kita buat itulah. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, insyaAllah kita sama-sama melihat kembali serba sedikit berhubung kait dengan hukum nun mati dan tanwin. Jadi untuk nak menerapkan tu, kita terapkan di dalam satu kaedah bacaan, Ustaz.
0: Mungkin
1: di samping itu kita terapkan di dalam, kita masukkan sedikit irama tu, irama bayati. Irama bayati, kita ambil surah Qaf, Ustaz, ya.
0: Surah Qaf.
1: Kita ambil surah Qaf. Kita mula daripada ayat yang ke-16.
0: Silakan Ustaz, mungkin boleh contohkan dulu bacaan kepada para pendengar.
1: Tapi kalau walau bagaimanapun, kalau ada kesilapan-kesilapan, Ustaz, kita kongsi sama-sama lah.
0: Saya yang
1: Ustaz,
0: belajar dengan Ustaz.
1: Kita.
0: Okey.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

0: Jadi alhamdulillah Ustaz.
1: Masya Allah. Itu
0: Saya
1: kalau lupa,
0: dapat
1: Ustaz.
0: contoh itu bayati Ustaz.
1: Bayati.
0: Bayati asli,
1: Bayati
0: bayati asli.
1: asli.
0: Ya. Jadi maknanya, tapi walau bagaimanapun ini dari segi surat tananum ini merupakan salah satu penyusunan harkat-harkat lah. Sebenarnya dia berbagai-bagai boleh
1: Ya.
0: dibentuk bayati ini Ustaz.
1: Dan insya Allah kalau kena antara num ni Ustaz, mungkin kita tak hurai di sini lebih panjang kerana kita akan bersama bersama sekali lagi dengan Ustaz dan para panel yang lain dalam slot Irama Al-Quran untuk Tarannum. Jadi insya-Allah Ustaz, silakan untuk tajwid pada ayat yang dibacakan.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Jadi pada pertemuan kita kali ini saya ingin mengulas serba sedikit di dalam bahagian apa itu nun dan mati dan tanwin, ya. Bahagian nun mati dan tanwin. Di dalam bahagian nun mati dan tanwin ini pada asasnya lah Ustaz ya. Dia ni terbagi kepada empat bahagian hukum lah. Apa yang dinamakan yang pertama dinamakan izhar halqi.
1: Izhar halqi.
0: Izhar halqi ya. Yang kedua dia dinamakan apa itu idgham.
1: Idgham.
0: Idgham ni pun dia terbagi kepada dua bahagian. Satu idgham mal gunnah dan satu idgham bila gunnah. Maknanya idgham berserta dengan dengung dan idgham tanpa dengung. Walaupun hakikatnya dia tu apa tu yang tak dengung tadi itu apa tu pada hakikatnya ada dengung
1: ada
0: sebenarnya.
1: dengung betul.
0: Kemudian ada dinamakan dia ikhfa, ikhfa halqi lah ya. Kemudian yang akhir sekali iqlab. Jadi pada pertemuan kita pagi ini saya ingin menyentuh serba sedikit khusus di dalam izhar halqi.
1: Izhar.
0: Jadi di dalam bahagian nun mati dan tanwin ini yang pertama sekali kita nak mengenal huruf-huruf apa tu halqi yang dinamakan halqi dari itu ya, terjadinya izhar tu macam mana terjadinya izhar apabila nun mati ataupun tanwin, maknanya tanwin tu baris dua lah, sama ada baris dua atas, baris dua hadapan ataupun baris dua di bawah bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi. Jadi maksudnya huruf halqi ni huruf yang makhrajnya keluar daripada halqum. Halqum ya. Seperti yang pertama sekali huruf hamzah. Hamzah tu letaknya di pangkal halqum. Bersama kawan-kawannya iaitu huruf ha. Kemudian naik sedikit di tengah halqum huruf ha. Kemudian huruf ain. Dan di hujung halqum tu terdapat di situ dua huruf iaitu huruf ghain dan huruf kha.
1: Kha.
0: Jadi kesemua enam huruf ini apabila nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf yang enam ni, maka itulah yang dinamakan izhar. Izharnya macam macam mana banyak. Hendaklah dibaca dengan terang, jelas dan nyata.
1: Kat mana terang, jelas, nyata?
0: Maknanya nun yang mati
1: nun itu.
0: Dinyatakan bunyinya. Maknanya dinyatakan, maknanya dia sentuhlah pada makhraj itu nun mati. Maknanya lidah kita tu jejak kepada kelah. Sangat tanpa dengung, tanpa sakta. Maknanya tanpa sakta ni maknanya getah suara itu masih ada, kemudian sebut huruf yang di depannya tetapi tak boleh dengung lah. Kita nyatakan begitulah. Kalau kita nak contohkan di sini ya, pada ayat yang kita baca tadi itu, ini sebagai contoh lah Ustaz ni, dan mungkin Ustaz pun ada mempunyai contoh-contoh yang lain. Kita baca وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Di sini kita dapati ada satu. Maknanya daripada huruf izhar yang daripada makhrajnya daripada tengah halqum. Tengah halqum itu huruf apa? Huruf ha.
1: Ha di sini.
0: Ha pada kalimah min habli, min habli. Ya, jadi kalau pelaksanaannya, kalau misalnya kata kita baca wa nahnu anqarabu ilaihim min habli. Ha kita taruh dengung di situ Ustaz. Ha jadi maknanya walaupun nyata huruf nun tu, nyata. Tadi izhar tadi nyata ya, nyata. Tapi kita nyatakan. Tetapi di samping nyata tu kita sediakan ataupun letakkan dia gunah atau pendengung. Ha, itu tidak menepatilah apa yang dinamakan izhar tu. Ha, jadi dia ni tidak boleh didengungkan sama sekali.
1: Maknanya tidak boleh dijelaskan bunyi dengung tu
0: dua harkat, seperti dua harkat. Ha, dua harkat ha, walaupun kan? Pada hakikatnya dan dengung Ustaz min sebab makhraj nun tu asal
1: yeah, dia. Yeah. Sebab seperti yang sudah maklum di kalangan masyarakat kita, hukum nun mati ini dengung, ini tak dengung. Yeah. Tapi sebenarnya hakikatnya ada dengung, ada tetapi dengungnya hanya sedikit sahaja. Bukan dua harakat seperti dua harakat. Yeah. Betul Ustaz kalau saya contohkan pada ayat yang sama. Walaqad khalaqnal insa. Dengung di situ jelas.
0: Jelas.
1: Jelas. Tetapi di contoh izhar halqi ni wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Hanya
0: jelasnya
1: lebih kepada menjelaskan bukan menjelaskan dengung.
0: Dengung dia kita bersama-sama dengan dengung.
1: Betul.
0: Jadi maknanya kalau kita contoh macam itu apa tu dikatakan dengung tu maksudnya sini dengung ni yang dua harkat.
1: Dua harkat betul.
0: Dua harkat. Maknanya kalau selain kan kalau dengung yang dua harkat tu baru diistilahkan kepada dengung kalau dia sampai kepada dua
1: betul,
0: harkat.
1: Betul betul.
0: Nah, kalau tak sampai tu maknanya salahlah tak dengunglah.
1: Ini agak lebih mendalam sikit lebih terperinci ya supaya sidang pendengar mungkin lebih luas pengetahuannya tentang nun mati ni insya-Allah.
0: Betul. Jadi kita lanjutkan lagi sikit.

0: Kalau tadi itu kita bertemu dengan nun yang mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian yang pada ayat ni seterusnya ni kita tanwin pula. Jadi kita bincang tadi itu berhubung kait dengan nun mati dan tanwin.
1: Itu contoh nun
0: itu
1: mati.
0: Contoh. Ya? Jadi yang pertama tadi kita dah bertemu dengan huruf nun yang mati. Kemudian yang kedua ni tanwin pada kalimah raqibun atid. Jadi di situ kita dapati huruf apa tu ba tanwin bertemu dengan huruf ain. Yang ini pun ain ni salah satu daripada huruf izhar ha halqi yang mana makrajnya adalah di tengah-tengah ha halqum, maknanya dengan halqumnya. Jadi kalau kita baca ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tak boleh. Walaupun kita sebutan kita tu dah jelas.
1: Jelas.
0: Nyata.
1: Nyata.
0: Maknanya sebahagian daripada apa kehendak izhar tadi tu jelas nyata. Tapi ada lagi satu iaitu tanpa guna, tanpa dengung. Jadi maknanya kita cuma hanya setakat kita jelaskan dan kita nyatakan. Jadi maknanya begitulah Ustaz. Di dalam kita melaksanakan maknanya bacaan Al-Quran ni, walaupun sebenarnya dia ada enam. Jadi begitulah contoh-contoh yang seterusnya. Cuma kalau kita lanjutkan lagi ke bawah tu, pada kelima, zalika ma kunta minhu.
1: Minhu.
0: Nun bertemu dengan huruf ha pada ayat yang kita baca tadi kan. Nun bertemu dengan huruf ha sama izhar, izhar halqi. Kadang-kadang orang pun tanya juga, kenapa dinamakan halqi pula? Ada halqi dan izhar. Izhar adalah maknanya itu sampingan, nak lebih tepat lagi dia punya apa pengertian daripada izhar. Sebab huruf-hurufnya itu adalah melalui makhraj halqum.
1: Halqum.
0: Halqum. Maka dinamakan dia izhar ha. Izhar
1: maknanya keenam huruf ini terletak di ataupun keluarnya dari halqum.
0: Ya, makhraj dia di halqum. Kita ni makhraj huruf ada lima kan Ustaz. Salah satunya halqi lah. Itulah enam huruf tadi tu. Betul.
1: Di dalam kerongkong kita lah bahasa, maksudnya.
0: Ada yang di pangkal, ada yang di tengah, ada yang di hujung.
1: Cuma ada satu lagi Ustaz yang sekadar pemerhatian saya, di samping izhar halqi ini, perkenaan huruf halqi ini juga ramai di kalangan kita yang masih tertukar. Contohnya seperti huruf ha dan huruf ha ya Ustaz.
0: Huruf ha dengan huruf
1: kita
0: ha.
1: Contoh pada ayat ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Di situ ada betul. Ha dan ha. Jadi di sini juga perlu
0: jadi maknanya maknanya huruf ha ni kita dah tahu bahawa makhraj itu di tengah-tengah halqum. Maknanya nak ditekan lebih sedikit sama ada ke kiri ataupun ke ke kanan lah di tengah-tengah halqum. Kalau kita lepas begitu aja dia akan keluar huruf ha. Huruf ha. Maknanya di sini di pangkal.
1: Di pangkal.
0: Ha. Ditekan sikit. Ha. Ditekan ke. Ha. Ha, kalau ha, bil haqqi, itu dah menyalahi.
1: Sebab itu penting ya Ustaz, untuk kita tahu perbezaan ha dan ha, supaya di dalam surah Al-Fatihah yang dibaca dalam solat, kita baca mesti kena dengan ha, alhamdu. Sebab ramai saya dengar alhamdu.
0: Alhamdu, maknanya kita kena jelas Ustaz.
1: Dengan jelas kan?
0: Kena jelas maknanya makhraj
1: ha
0: itu nama. Apa yang kalau tak silap saya kalau kita baca alhamdulillah dia maknanya pun lain tu agaknya misal bismillahirrahmanirrahim rahim dengan rahim rahim itu jawab perginya itu sebab apa tu itu baru berkaitan dengan apa tu makhraj daripada makhraj huruf tempat keluarnya huruf. Maka dengan itulah kalau apa tu makhraj huruf ni adalah kalau dalam bahagian tajwid ni yang pertama sekali makhraj dibincangkan berhubung dengan makhraj.
1: Makhraj.
0: Maknanya tempat keluar huruf tu. Huruf hijaiyah tu, huruf hijaiyah ada 28 atau 29 huruf ya. Ada orang kata 28, ada orang kata 29, tak kisahlah. Tetapi kita nak tahu setiap makhraj ni tempat keluarnya huruf tu di mana tercetusnya. Contoh kalau kita katakan, Ustaz, ini kita sentuh sikit lah ya. Huruf Hamzah, katakanlah huruf Hamzah. Ada orang sebut ah, ah. Ada sebut sedangkan makarat Hamzah itu adalah di pangkal hakum. Ah. Sebut ah. Kalau ah. Ah, lain.
1: Ya, ya. Itu pun ah. Sudah lain, Ustaz.
0: Ah, ya. Ah dengan ah. Kira. A'udhu, a'udhu kan? A'udhu, a'udhu. Ha, gitu. Jadi maknanya kita, kalau kita memang nak baca tu, maknanya kita kena, maknanya pastikan betul-betul lah. Maknanya apa, macam mana caranya macam tu? Maknanya dengan cara belajar lah maknanya.
1: Ya, kan? Ya, talaqqi, insyaAllah. Jadi masyaAllah, di sini pun, kalau saya nak contohkan Ustaz, mungkin Ustaz boleh betulkan kalau salah. Contohnya dalam halaman yang sama, kita boleh mendapati pada ayat 24, Alqiya fi jahannama kullan kaffarin 'anid.
0: Betul tak?
1: Kaffarin 'anid.
0: Kaffarin
1: 'anid. Kasratain, tanwin, baris dua di bawah bertemu dengan
0: huruf 'ain.
1: 'Ain. Begitu juga pada ayat yang ke-26. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar.
0: Ya, betul.
1: Ilahan akhar.
0: Tanwin bertemu dengan huruf Hamzah.
1: Maknanya tak, setiap kali izhar ni tak boleh lama lah, Ustaz. Kalau lama dia jadi dengung macam hukum lain lah.
0: Salah.
1: Semata-mata kita menjelaskan bunyi
0: izhar dengung pula.
1: Ya, dia jadi izhar dengung. Cuma Ustaz, masih terdapat lagi sebenarnya kalangan masyarakat kita yang keliru nun mati tanwin. Tanwin tu apa? Adakah semata-mata semata-mata baris dua di atas, baris dua di bawah, tetapi bunyinya nun?
0: Ya, sebab yang baris dua, Ustaz, apa yang saya tahu memang asalnya itu nun mati.
1: Ya, nun mati.
0: Itu sebab dia itu ada bersifat dengung di situ.
1: Dengung di situ.
0: Tapi dengung pada hakikilah.
1: Ya.
0: Bukan pada apa itu, dari persegi hukumnya itu.
1: Atau bahasa mudahnya, tanwin ini nun mati yang dibaca tetapi bukan ditulis.
0: Ya, betul.
1: Ataupun bukan kelihatan di ayat Al-Quran.
0: Jadi kalau nak lebih mendalam lagi, itu kena mengajak mengadap guru.
1: Kena ke kelas Quran.
0: Ya, ya, betul.
1: Ustaz baca lah. Ya. InsyaAllah.
0: Sebab kita di negeri Johor ni, Ustaz, kalau kelas Al-Quran ni nak mendalami sesuatu, dan khususnya di dalam bahagian apa bacaan Al-Quran, Ustaz, di setiap daerah ni kita memang dah ada kelas khusus untuk pembelajaran Al-Quran ni, daripada segi tajwidnya, daripada segi taranumnya, daripada segi tafsirannya menyeluruh lah. Jadi saya maknanya menjarulah pada sahabat-sahabat semua, maknanya siapa-siapa yang ingin maknanya mendalami lagi dalam, khususnya dalam segi bacaan saya, bolehlah pergi ke kelas-kelas yang memang dah terciri ada di daerah-daerah kita di negeri Johor ini.
1: Baik, terima kasih Fadil Ustaz Haji Bacuk di atas penerangan yang bagi saya walaupun ringkas tetapi padat, cukup untuk kita mengenal asas izhar halqi, iaitulah kalau saya ulang balik, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada enam huruf halqi yang di dalam kerongkong kita. Dan penting juga izhar halqi ini juga kita, saya pun baru teringat, ada dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, siratal ladzina an'am, itu nun mati bertemu dengan ain. Namun di sana masih lagi ada di kalangan para imam yang mungkin perlu ditahsin lagi bacaannya.
0: Ya, betul.
1: Iaitu dibaca dengan membiarkan lama. Siratal ladzina an'am. Jadi kita kata bacaannya itu tidak fasih lah, Ustaz. Tambah-tambah para imam yang perlu mengambil berat lah berkenaan tajwid di dalam surah Al-Fatihah yang menjadi rukun qawli. Salah satu rukun qawli dalam solat kita. Jadi
0: jadi sebelum tu, Ustaz, sebelum solat tu, jadi saya ingin nak menambah sikit. Dalam kita melaksanakan huruf apa hukum izhar harkin, Ustaz, kita dah tepat dah kita baca maknanya dengan nyata, terang dan nyata tanpa dengung. Tetapi kadang-kadang di dalam kita nak mengizharkan tu ada terkeluar satu bunyi yang agak lain daripada, terkeluar daripada apa yang kita bincang tu tadi.
1: Contohnya, Ustaz?
0: Contoh. Pada surah Fatihah lah tu, Ustaz, dia. Siratul ladzina an'amta. Tu dia. Patutnya, siratul ladzina an'amta. An'amta. Tapi dia baca, Siratul ladzina an'amta. Ada bunyi yang macam
1: seolah-olah dibariskan ya Ustaz ya.
0: Ada bunyi na tu. An'amta. Oleh kerana kuat sangat tekanan daripada itu tadi tu, terkeluarlah satu bunyi yang agak luar daripada konteks bacaan itu tadi tu. Jadi diharap itu pun kita nak berhati-hati juga. Kadang-kadang kita dah tepat dah tu, sebutan kita dah tepat. Nyata, jelas. Tetapi kita tak kisah pada benda yang lain mungkin. Datanglah itu tadi tu.
1: Sebutan lain.
0: Jadi mudah-mudahan kita dapat hindarilah perkara-perkara yang demikian.
1: Baik. Masya Allah, kalau nak dibincangkan lagi berkenaan zahak ini masih banyak lagi ya. Kalau ditalaki seorang-seorang ni, macam-macam jenis izhar halqi yang terkeluar saat bacaan. Namun insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Jadi kita nak ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada al-fadil ustaz Haji Bacuk Bintumpah di atas perkongsian ilmu yang disampaikan berkenaan hukum nun mati dan tanwin, iaitu la izhar halqi. Jadi insya-Allah sidang penonton dan pendengar, kalau tiada arah melintang, insya-Allah kita bertemu lagi di slot tahsinul Quran yang akan datang. Sekarang itu sahaja. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi segmen Tahsin Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, tenaga pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Hukum Nun Mati dan Tanwin.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 1.1 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.4 minit tengah hari. Untuk daerah Putera Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1.6 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.8 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim, Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, pakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
5: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
6: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada Muslimin dan Muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
4: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat. Dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ni kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ni, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ni adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur. Nah, elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj. Bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hesi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melur yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus, yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang, dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang, dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahib burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian, adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Tasmi Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
6: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الذنوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Meneruskan hidup agar bisa berjaya.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kenapa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Jadi pada mendengar, daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula, kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari, jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Tuan-puan tahu tak, setiap hari, jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak cek, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je, jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pada warna waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, pelafon memanggil waktu solat asar pada jam 4.25 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersina, Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.28 minit petang. Untuk daerah Pantai Keluang, waktu solat asar pada jam 4.29 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gambas, waktu solat asar pada jam 4.32 minit petang. Kami di Redak Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat asar pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Markas Askar Timbala Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA, 18 Mei 2026. Stadium Batu Pahat, 19 Mei 2026. Stadium Keluang, 20 Mei 2026. Stadium Mini Mersing, 21 Mei 2026. Kem Sultan Ibrahim, Johor Bahru, 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
3: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
4: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad asyraf.

0: asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
5: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj #MahjPrihatin.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qabla al-hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya, dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Malik Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini di antara aku dan hamba-ku dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahirrabbilalamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif. Tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya ketika mana kita akan menyembelih binatang korban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi ataupun kita nak pakai kasut ataupun kita nak makan ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim, ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis, iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah, merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah taala. War-Rahimu innama huwa min jihatil mu'minin. Qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi mereka yang beriman. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, anal malik fa aina mulukul ard. Aku adalah penguasa, dan di manakah penguasa-penguasa di bumi? Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja. Iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat, dan kemudian kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak

maksudkan dengan siratul mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah, menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Firaun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas, Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladdallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani.
Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasih.

0: dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekarang itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembaran tafsir An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku, janganlah kita kenang. Jadi kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Tuan-puan tahu tak? Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak check, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta itu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua, sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut bandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk reda dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi dan Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur Kita Pilih Mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi, tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya, tuan-tuan, saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat, tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak apa orang kata fikir masak-masak, tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu pentingnya perancangan, pentingnya penulisan agar apa? Kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi tu, kita buat checklist. Kita buat dah usahakan ke belum. Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam, kita tulis bersenam, kita dah tanda right ataupun pangkah. Kalau kita dah buat, tuan-tuan, kita tanda elok-elok dan kita boleh hayati bahawasanya seronok bersenam tadi, dan kita dah buat orang kata cross check ataupun semakkan semula untuk mengesahkan bahawasanya kita merupakan seorang pejaya, kita ada niat serta kita adalah orang yang merancang dan yang paling penting melaksanakan rancangan yang telah kita rancang. Sekian dulu daripada saya, Nyala Rasa Kehidupan Kita Pilih Mulia, dibawakan oleh Radio An-Nur.
0: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Majlis para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada kata-kata, dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okay, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi banyak dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
3: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع انواع البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل المعتدين الظالمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti siaran ulangan rancangan Hatu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Halifah Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Sedekah Cinta.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'an. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bertemu kita kembali di dalam rancangan tazkirah. Sidang pendengar, insyaAllah kita akan membicarakan sebuah tajuk yang berbunyi sedekah cinta. Sidang pendengar, di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kamu, wahai para suami, isteri-isteri kamu, dengan tujuan supaya kamu sentiasa tenang bersamanya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kamu sifat kasih sayang dan juga sifat kasih mengasihi di antara satu sama lain dan sifat bertolak ansur. Ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang ingin berfikir. Sidang pendengar, perkahwinan di dalam Islam adalah untuk membina ketenangan, di mana melalui ketenangan itulah akan terlahirlah kebahagiaan dan kasih sayang, dan akan terlahirlah juga sifat bertolak ansur dan juga sifat berlebih kurang di antara suami isteri. Di dalam tajuk kita ini, kita akan melihat bahawa pada setiap suami itu, pada bahu para suami adalah terletaknya tanggungjawab untuk menyelamatkan isteri yang suka melaknat dan tidak bersyukur. Sila mendengar. Satu ketika telah diceritakan kepada kita, jika bersedekah, niatkan atas nama dan bagi pihak isterimu. Bantulah mereka dengan pahala sedekah kerana ramai isteri yang akan menjadi penghuni neraka. Kita masih tengiang-ngiang kata-kata seorang ulama dalam masa ia memberi kuliah di masjid-masjid. Setelah itu, beliau membacakan sebuah hadis yang menjadi sandaran hujahnya, yang mana hadis itu telah menjelaskan kepada kita secara jelas tentang kisah tersebut, di mana diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-268, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri menuju ke tempat solat dan melalui sekumpulan wanita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan bahawa kalian adalah majoriti penghuni neraka." Salah seorang wanita yang fasih dan bijak bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian banyak melaknat dan derhaka terhadap suami. Dan tidaklah aku menyaksikan orang yang memiliki kekurangan akal dan agama yang dapat menghilangkan akal kaum lelaki yang setia daripada salah seorang antara kalian." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dimaksudkan dengan kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan separuh daripada kesaksian seorang lelaki?" Mereka menjawab, "Benar." Baginda berkata lagi, "Bukankah apabila wanita mengalami haid, maka dia tidak melakukan solat dan puasa?" Mereka menjawab, "Benar." Baginda berkata, "Itulah bukti kekurangan agamanya." Oleh sebab itu, setiap suami yang mencintai isterinya pasti berasa bimbang dengan amaran dan peringatan daripada hadis ini. Betapa tidak, tegarkah kita melihat isteri yang tersayang terhumban di dalam neraka hanya kerana lidahnya yang memaki hamun dan hatinya yang tidak bersyukur? Cakap suami dilawannya. Dibentak dengan suara yang tinggi. Mulutnya begitu berbisa, tajam dan menyakitkan. Isteri yang sedemikian perlukan bantuan. Dia sedang sakit. tetapi bukan mudah membantu orang sakit yang sentiasa berasa dirinya benar dan sihat. Silap pendekatan, dia menjadi semakin menjinga. Isteri begini terlupa bahawa selagi suami tidak menyuruh kepada yang haram, dia wajib taat. Dia terlupa membesarkan pemberian suami yang kecil. Dia sudah tidak ingatkan lagi bahawa jalan yang menuju ke syurga adalah melalui pintu gerbang ketaatannya kepada suami. Malu, taat, setia dan khidmatnya hanya untuk manusia bernama suami. Kepenatan menguruskan rumah tangga bukan alasan untuk meninggalkan perkara-perkara asas yang menjadi teras kerukunan rumah tangga. Begitu juga jika dilihatnya ada kelemahan dan kekurangan pada diri suami. Itu tidak boleh dijadikan sebab untuk melawan dan memberontak. Selagi tidak menyalahi akidah dan syariat, maka selagi itulah isteri wajib patuh. Belajarlah daripada Asiyah, isteri kepada Fir'aun laknatullah. Walaupun suaminya sejahat-jahat manusia, tetapi dia masih mampu menjadi isteri yang solehah, hasil ketaatan dan kebaikan yang dicurahkan kepada suaminya. Kecuali menyembah Tuhan selain Allah, itu sahaja yang tidak dituruti oleh Asiyah. Segala suruhan Fir'aun yang selain itu dilaksanakannya dengan sepenuh hati. Artinya, beliau terus melaksanakan perintah yang baik, walaupun datangnya daripada seorang yang jahat. Para isteri harus sedar bahawa mereka tidaklah sebaik Asiyah dan suami mereka tidaklah sejahat Fir'aun. Hanya kadangkala suami terlupa, sedikit berang kerana keletihan, menjadi pendiam kerana ada sesuatu yang dirisaukan, tidak senyum kerana masalah di luar rumah. Maka si isteri jadi pemarah, pendendam dan pelitir yang tidak mengenal maaf. Ingatlah, bahasa yang baik datang dari orang yang baik. Tetapi jika bahasa kasar, kesat dan kotor, itu pertanda jiwa yang kotor. Bahasa dan kata sangat besar kesannya dalam hidup rumah tangga. Diceritakan dalam kitab-kitab tradisional bahawa bahasa si isteri apabila berkomunikasi dengan suami hendaklah menggunakan bahasa yang baik. Masih ingat apa pesanan Allah kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS ketika baginda diperintahkan bertemu dengan Fir'aun? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 44 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dan berkata-katalah kepadanya, iaitu kepada Fir'aun dengan lembut dan baik. Semoga dia mendapat peringatan atau dia takut. Hanya dengan bahasa yang lembut, intonasi yang lunak dan adab yang sopan, hati suami akan cair dan kasih. Sebaliknya, kata-kata yang kasar dan intonasi yang tinggi akan ditolak secara terang-terangan atau secara diam-diam, walaupun isinya adalah kebenaran dan kebaikan. Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika kamu kasar dan keras hati, nescaya orang akan lari daripada keliling kamu. Menurut kajian, sikap cerewet adalah salah satu punca yang menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Isteri yang cerewet hanya nampak yang cacat, busuk, kurang, pahit dan hal-hal yang negatif sahaja. Sedikit tersilap boleh menjadi punca kemarahan yang berjala-jala dan sukar diredakan. Ada sahaja yang tidak kena kerana dia memang mencari yang tidak kena. Dia sering berjaya mencari nila yang setitik untuk merosakkan susu yang sebelanga. Tindakan suka melaknat dan tidak membesarkan pemberian suami ialah penyebab utama kebinasaan kaum wanita. Namun itu bukan bermaksud suami harus berlepas tangan dan berasa selamat dengan autoriti serta haknya sebagai suami. Si suami harus ingat, jika isteri berterusan dalam keadaan begitu, dia juga tidak selamat. Mengapa? Dia wajib mendidik dan menyelamatkan isterinya itu kerana isteri yang baik akan lebih mudah masuk syurga sekalipun suaminya jahat. Tetapi suami yang baik sangat sukar masuk dalam syurga jika isterinya jahat. Di bahu para suamilah letaknya tanggungjawab menyelamatkan isteri yang suka melaknat dan tidak bersyukur itu. Selain istiqamah dengan mendidik dan memberi peringatan, si suami harus tidak jemu-jemu mendoakan isterinya yang sebegitu. Dan yang paling penting, bantulah mereka agar sering bersedekah dan bersedekahlah bagi pihak mereka. Jangan hanya mengeluh dan memendam rasa, tetapi berusahalah memperbaiki keadaan dengan tindakan-tindakan yang lebih teratur dan lebih memberi kesan. Bagi suami yang pemberang pula, ingat, jangan lawan api dengan api. Nanti rumah tangga terbakar dan cinta akan terpadam. Tidak semua leteran akan kerana kebencian, tetapi kadang-kadang lebih kepada luahan. Justru bersabarlah pada setengah leteran yang hakikatnya hanya satu rintihan dan pengaduan. Contohi Saidina Umar Al-Khattab yang rela menelinga dan berdiam diri dengan leteran isterinya lantaran menghargai kesusahan isterinya yang keletihan menguruskan rumah tangga dan menjaga anak-anak. Padahal Umar di luar rumah bukan saja digurini oleh musuh-musuhnya, bahkan syaitan sekalipun tidak akan lalu di tempat dia lalu. Sidang pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, sekian dahulu pertemuan kita dalam rancangan tazkirah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi siaran ulangan rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang bertajuk Sedekah Cinta.
9: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

والقمر وكل في فلك يسبحون.

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

يعلمون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Kluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, pakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi di daerah Pulau Onan, Pulau Pohon Manggil, waktu solat isyak pada jam 8.22 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perikatan, waktu solat isyak pada jam 8.23 malam. Untuk daerah Putaran Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.25 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.28 malam. Kami di Radio Anur yang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat. Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Tuan-puan tahu tak? Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak check, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua, sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuru. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin waj'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin, warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: seperti najis atau bentuk maknawi, seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hesi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melur yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus, yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 bagdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang. Dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahi burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya, dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian, adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tasmi Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
3: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
4: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتقلوا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل

ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud. الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدوك بغندو يانغ دي‌پرتوان أغونغ السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu al mahmud wal liwa antal hazabi aini ina